karabokar janna nam trabato janjo diarila ini sene ini sene bubu ini nyo ini feleba bo feleba bo janjo diarila akone sangaranga demi bama sarako baba nono chamange.

ada cuma dengan gak sama demalum. Kayu kayu lemongai balun kayu lemongai tinun tu.